Charlie Adams singer til Rodesak, en av sitt hallo nadi la inu isa bugo siti pa lili la umata su lillu ni ila kwa na pipa lia tu saksoni ala mimata ta na kari sa alo tu pipa lia yula kanya ala mimata utang migut ni pito kang metu sani ala mayugutra na pinga yugi yang a pitsi ulak kinau lo tu guna pira pitsi ulak ulak tu pinga yugi yang a niktu sani agatikum utang ilang a mayugutra

0: Araw na to ko kay walok do araw ka isi man na kay na kayong wakta man nga to ko si mga ako kay mga itaraw nga.
1: Tidak ada itu balik ni lihat aku ni pun cuba ham ni ni dipinas suat bau.
0: Angin tu wak ni li isuman nak kan nama macam mana? Tapi nama ni api tu kudu lagu kujur tahu ya, ada upah kudu tahu ya. Umi apa tu orang ni?
1: Tidak ada buat cakap di IB cuba hak hat nak sah nucah nak orang mata.
0: Enggak IB kasih IB dia lalu dengan tu wak hat nucah macam mana orang mata? Allah Allah jauh tu.
1: Allah mana dia Allah tu yang mikir jauh lah. Tidak. Aku ni ada kaya pelan sewa kan?
0: Nama, ayam makan itu terlalu tamak kuat tu, ayat tu lewat juga orang tu. Tamak kuat itu kita orang aksi malay juga lewat kita orang itu kalau kasih langgar man. Aman nak waktu semua kita wajah mana tu waktu dulu. Watch out. Tapi kuat ayam mak, sokosi dulu mak, mungkin jauh lebih dulu mak ayam apa sih mohon. Ama, tapi cuma nak kaya kau mak, tinggal di mana kalau mak, tamak tu kalau kau mak, Ekwa tunga yoga yoga ilaga yoga tadi ko inu wal walida uang sila niar mo tunga yoga yoga sama aku miliar mo mati hey tapi mak tukak tu baru lagi mo mata anak anak masuk dia makai semua tangan ni amak tak lalu kalau nengah makai lagi yang mana anak anak tukak hati orang kalau baru lagi kami amna yang lah tukak semua orang kalau baru orang kata amna lagi orang ingin ilu mati mo meja tapi kuak Ia syukur orang ini tukar syukur ini macam, anak lelaki itu kami tukar ada rumah ni mata. Ia, ayolah macam saya orang ini canggih orang ini. Tema tu semua macam macam kan, anak lelaki balap tu tak cuma ni, kami semua orang main ni. Ia, tema kuning itu orang itu ni ada mana orang yang mau. Ia tu ada yang suruh itu lok terang, suruh ni mur, hitungan yang ni agak. Una atau kura cuma tukar di mepani, asalnya kami sekarang ni baru tukar tukar ni, lupa lakukan ni lah, setungguan itu. Tapi malay, tapi kuah kami suara itu kita lak semua tangis waktu, akal lak kita anu, ikut naro orang nama ta sila itu amu tukar silu waktu itu ni nama ta, tapi nak hakikat salah orang itu naik mazal dunia nama ta. Ikan langgeng ni alok kulil lagi kulo kulo. Tapi mana hakik boleh lupa khayal lagi semangat lagi naik jalur kulo ni hati dia kami juga kami. Sama kau mengaji beranun pelak kau itu alam. Tapi ka saun ni alam tapi ka win nak ibul. Tapi kaya kemana pun apa kibok. Ima ama udah di lama besok ilah besok orang di lakar ulah rok lama kimi kau mengarok semangat tak. Tapi mak, tapi kau kau yang baca, sokong sili mak terlalu rugi nama tukak tawar dulu. Kasih aku tukak tawar dulu. Tawar dulu mak bijak lak semang elak. Kaya ni, nuli aku lak dulu mak animing. Kimi kau mui dulu baca. Kamu ni dulu mak. Nengau ga, nama kau ni tukar sili mana jauh ibu. Okey uli mamat. Mak kau ni ini untuk tu ni lah tawar tu ni saya dah. Tapi mak isu kita tengah tukar mahu tu korak tay. Tapi kau. Tapi mak, tengok ni aku tu waktu mak harus cemil kan? Ia sekurangnya kalau waktu tu isu main atau kunci mana mana orang ni tu kau mana yang mak harus yang kami tu kau kami tu kira kalau waktu tu akadunya ni kami mata isu main nak ayam banyak sahaja kami. Tapi mak, tu kalau ni aku isu main nak ayam banyak ada tu kira kalau waktu tu akadunya lah kami mata imajin orang nombat. Isu main narok ayam ni cuma mata tema tema isu bilok tengah tukar tu, nuri harap tu je mah. Tema ni, tema nunik kaya ko, tema ko tu sahaja ni alam najur, inuit ilu nanti, nalu nangi mat silap dalamnya, nalar dilik, tema mik, tanah, yuna, tema Cibi hati umat. Tapi ni pilih orang solok pakai mata bunga. Tak kali tapi ni lagi najukan ni pilih orang solok orang kama. Ini untuk kalau nanti tapi orang itu baruk ka. Kalau macam kena ni arah waktu ngah. Pu ini kak sekian ni ama. Tapi apa kita ulu ku. Kalau macam ni ama. Nuk kaki ni apa pun kita. Mana kalau kalau macam ni apa pun.
2: Eita, na pira pizza.

تو روی رخص مگم تکوی خرکسی و تمانی جون قطانی تاونن خرکسی اختونن نگی اغنفی لنگی تیاختو از جینی تاو تو روی رخص مگم سیکوی خساری جو از خمانی تواخ شغوکاو تیگی تیاختو خرکسی اغنفی اختو اختونی سولی Siku tahun wajah ciksiat lektua waktu tapi kalau tahun ane tahun akhirnya hak dukung atau tahun pangan tahun nak sok sangat tergulungan tidak nala umur ha si kita lubukya na handa lubukya ayok si tidak ayok si nama ika yok tahu mabluti. Ika yuktawi makparuktut. Taiman na, tusak na lao kasi mong miyo walo. Ila, nautsiktoklo ni kisya ni, upingaksabi ngayong man na nautsiktutya kasuklo ni, piyakayali alo li lao kutok. Sugu ada yang makan orang masih kau. Ibu syahli ada kuni lu. Jual 50 kuni lu. Ibu belum ni. Ia jual 50. Uping aksar mana? Ibu nasak tu ada yang ada doktor. Jual 15 juta lebih ibu lau pok. Taman nak sikual, sikual sahaja lewat tak uksa tiada terangan. Suluk itu, ayok situ, tu sahaja nak dia minta tua lewat terangan, tak pingak sahaja. Tak panik lo, alia neng itu ada gumit, pinerduk tunut, tamna jurna tuhtil lo, jere neng itu ada gumit, pinerduk tuhak tu ada ulah gumit, negling nala walau agu, ktei kuahe mak tayu, tak panik. Tämä kilama tuli sivuun rakentaja, ujaktaja mukaan mannakotiaru tapaunga ilanga puhtunialu bluni taunga kert, kiguaru bluti ilanga tämänneman, tämä atausiran pinnakluvuusi malgman. Sila pinakluwi ummi kami innagmon taykasan lagi kuni handakut tapang ayos sa nilagay kuni iki mabili handak siya kaya taykasan itbaysay nuna aktaw tapan sa nguwi aktaw ni lubukyarim na Tusala wama, seluruh aksurne, tapsisi mangin nama kaimna, tamna ukuanga ukui galengman, tamane puktun nalitiangan itu di tahunnga, naibitau kami tahunnga higuarungu katak kami kaimna, inna ilahagna. Tepade pindah duduk tua orang man, tema aliran yang tua orang tu kalau nak lingkar kalau aku duduk tapi kalau kau yang mesti aku ni duduk tapi nak tak bukan ni aku begiak aku ni ada pilih ring aku tu, kau tama takkan ni tak kuwala aku tu aku ni orang mana. Kami tidak memerlukan niat untuk mengetahui dua kongai yang aktor, tunggan aktor.

0: ayakan ikimi ilisimal dumiki. Kima suwa tiyab dugin, udiska tiyab dugin, kina nariyan akkarakang niyang unak tok mariksak tao niyang mat. Nariyan lo, shayli yung kawli manang niyang udiska tiyak tal wiliwita. Kima suwa tiyaraw kaang dugin, tamadya. Pijuminang nakapag, taman na tuba. Kukilak sa sibu, pijuminang nakapag, utak tiyaraw. Iman na ayaw nyo at ikaw, tige, kukas silak sa nilo, namangin na sa mga, kasiyani, utak tiyaraw, tige, sanigiyani, ingat sa katawin, makikilami. Ilangin, tamani, sinani ilwakto, utro nyo ang uluti, sinani ilwakto, akka, tige, tige, akto, tige, ilangin, ayak daw siyong mata, tau nung iman ayak tau duki duki wikau tigi jat sutik tepan ayak tau yang itu me ay bicawa yang dugu tepan tepa pijaga jauh nak tu teman sinani waktu ni kuki sijaga kan ngemi akar pada ayak tau ni yang macam kau ma ikua ay bi negri kat tau kijua garung ni kumun ay bi aku kasi majuwaro ami iman waktu kini kisungung ming mata ilan niko iman wa aku kasi majuto kung ayo iman ayang kasukto niyo nagligilo ako dahil man na juwaro ming mata kamang ujak sutiar dula sa tingani awak kuyuaro at sa kayang nito mi ama ayaw tao yang nito dahil man na ujo
1: Koyan nami tarak patigi kute pivikakun nakto eno sa kavi iliti wali kibubuli
0: Kekendam juga dalam kelingai. Tema semangat lima jauh nak tahu yuk. Atas tahu yuk ini untuk semangat lima jauh tua kita duduk. Tema udah sok tahu. Jaga hendak bangun duduk. Tema akarone. Sekurang sekali duduk akarone. Semangat lima jauh duduk tua kita duduk. Umia atau nua tua kune cahaya, umia mencacu minga pigi atau negari. Tegua ujar sok tahu jaga kembali tua duit. Sunnah lima yuk tuga kicu duit. Senang niu sejua dung mata tegua. Tegai mana sok ni?
1: Asyikwa. Ada ne okau sekarang nasa kabinila kute Ivy Mixano.
0: Hanya kalau sekarang nak juga nunak dua minggu ni kisah pilih
1: ni. Kakukukan ni sebani yomi lagi bagi naik tak bawa bote.
0: Ini luar harus pasir.
2: Kau yang nama ni ni betul kau melidai melidai mak. Tu saksi yo kau ni orang ming mat. Lazarus si sulur ada naunik kartil logo ada ada gig. Angon nasugi akat terus semaning ini tu sarau mila.
3: Jadi mila ada tegur waktu yang ujar kita sarau semangan tu. Tapi cuma nak kalau rute gua naik ke seksi tele mikrota mana? Jadi mila sarau semangan tu. Tapi ima tu kat sarau semangat tu. Kita cuma nila tapi cuma nak arah tu nak kat sarau semangat tu. Tuh pelajar ilmu. Tapi mata tegur tu. Tama ko na to lewa si Dr. Magano kimok si Tolono. Tapos wala tiyang ulono. Kimisyo mo to lo tayo lang. Tayo ma nutuwa lang man. Tawa nga tuwa yung nutuwa lang ulono. Tayo ma ima nun niyo tinago. Tawa nga tawa nga lo. Tali man isinita kasi yung man. Maoni sinita tulo tama ni maunga tuno kaya nutuwa lang man. Nukata tuwa lang man. At tuwa aksyo siya siya siya tuno. Tapi masih ada makoni sini dalam tu ramai, ketinggalan dalam tu orang ketinggalan untuk tua lagi. Tapi masih ada tu mungkin nak tu mesti kita lihat aku semangat tu, masih ada tu kita tu, ini kasih tahu tu kita ni, kau makasih kasih tu ni. Tapi makasih ngan masih ada ni juga kasih sini aku semua, ni dah tapi mana ni juga tu guni aku ni, dah bukan mana kan nama jatuh ni, ni juga dia kan tu. Tapi Ulla ko awal dari jauh sama juga tak bunga pijak jauh sama lagan tu. Esok dia awal dari tu. Tapi bunga kena usaha ni jauh tu jono. Anu kali kalau hatta lagtu ni. Anu kali kalau hatta lagtu. Iku dia tu sebab dia jono dia tahu bunga alam majiku. Esok dia unu mat time. Unu tu jono time pijak jauh sama kalau hatta. Aipah illo bila dia

Wala kamu te inyak tu kasalo bu. Tama nga masalo mo. Inyak inga amani datan na. Ika pigi jabu. Tawa ni ka pigi jabu kika halwatu ni. Tay ma inyak tu kasalo mo yu. Kamu te. Chulu namu ngatunga. Chulu namu ngatunga ila. Tama wachu idung mo wannu. Achuara kube doktunga ila. Kepe shwa yoro wala yoktu manju wama. Makutulu nga tay ma. Tahun ini ada tu ko, ini agan tahun ini lah. Tama nak kirim ucap saya dia ucap sama dia ko, cuma betapanya mesti sini waktu kirim ucap saya agam dia ko. Juru alih ucap sama dia ko, lelaki mana? Asyiklah, supaya orang hati kita aljuri ko. Tama ni kau ko jual lelaki mana? Ni kau nak kau mana lah? Asyiklah, tiada hati kita untuk tayang. Supaya orang jalan kita. Dan mungkin juga kan ada tu ni tahun orang akan jadi nak tu. Tapi masih juga tahun ini ada mungkin unnuman. Apa kalau juga ada orang yang semua tahun ini ilu terlalu kita ni. Kalau isu mangu ini juga ilah. Ilu juga ada orang yang semua itu kan orang tiki kasih waktu tu ni nak jangan orang tu ni. Masih juga tapi mah ulang aku masih waktu kita orang yang semua itu topik kau nangan ilu terlalu mian. So nak bertanya si mian ni. Jawa ping, ini kerja ulun ni. Tapi mata ikut tua atau tu berlalu mati. Apa yang usah tu, apa yang usah tu ni. Tapi mata ini, nama tu mengatur laut tengah ni. Cuaca kami, tahun orang dapat minum. Saya mengisi pelajar juga, saya mengisi lagi juga. Suka sih muli. Tapi mak, teman nak malu kita laut semang kita kah, kita mukisian malu kita hati laut kah. Tapi mak, tiada hati kita kalau kita kuat. Tahun orang gairat tu, kita kau sini ada gairat tu juga. Tahun orang gairat macam tu. Tapi malah sih juga tahun ini agan tu. Tahun sih itu juga kalau orang macam angan, mengadil aja juga jangan kau maksiom. Sih itu juga kalau orang. Tapi malah sih juga ini alam yang tahun orang tiket cuara orang kau. Tujuh tahun itu yang macam tu. Tapi cuma tujuh orang kau kalau macam tiada. Tujuh tahun itu yang macam tu. Kanu itu macam tu. Kanu ini orang ini kau yang jauh terhina tu kasih alam macam tu. Kata orang cakap nak tuhuli tapi umat ikhikan tu, kubiar tu pun hilang. Taman tu sok taman, asyiklah taima. Taman laut itu juga sulit, cukup juga. Mereka tak cuma ni cukup pelajar laut tu. Tapi asyiklah, ima, nu kata yang nasib nu kata apa juman? Asyiklah, nu kata cerita keluarga, kanu jaga laut itu rata kalu tahun nu kata cerita keluarga, mau dega cerita keluarga, walau Tikit tu kahai malu, ila nanti tu kahai malu. Nanti tu mesti tak kuat. Ima kuyar tu hitiya baturi. Tapi nak terlalu semangat mata. Isteri ni show show luni. Betul kat tengah terlalu semangat. Aku ni suruh tu alu jahat terlalu semangat. Ila aku ni alu jahat terlalu semangat mata. Pilih nak jahat tu alu terlalu semangat mata. Nanti tu mesti kalau minyak terlalu minyak ni. Cuma minyak terlalu minyak. Tapi cuma ni minyak. Tulen mata si kulu galua. Cuma minyak terlalu minyak aku. Tapi macam malu kerja hati terukur oleh jaksa mengatakan tahun nua ada bawa lo umur nala siangan umur nasi kalau siangan ikan kalau siangan malu kerja hati terukur oleh jaksa mengatakan asyiklah malu kerja hati terukur kata ilang asyiklah kalau jaksa mengat teman nak aduk terukur oleh jaksa mengatakan itu tapi malu tapi cuma ni dah mahu jalan hati terukur oleh jaksa mengatakan mahu jalan hati terukur oleh jaksa mengatakan mahu jalan terukur oleh ni. Mana ikhnya segalanya tiada ngaku. Tapi cuma siapa nak sahut terlalu semangat, mau jadi cagaiman, taman nurusi ko kanga. Ima utawa nafizam ni jauh terlalu semangat, kimi mukshio golaman. Tapi metua lu terlalu semangat, manusia ni terpalu terlalu semangat tak. Ia open kasihungan, manusia ni terpalu terlalu semangat tak. Mana yulle taman na, ima ka anu kecun nak sahur manilang. Mana ujuk tahun nak, mahu jadi kekala hatang itu ada tu, mahu jadi tu baru ada tu, allah nunak dengan ilang ini kan saya tiap pagi nak terai cuma ni, tapi nak lakukan itu, tapi mata utwa jadi nanti kita kasih orang hatang pagi tu, mahu jadi orang ni kawan orang ini wajar ni orang lo ima sakit atau terkisah orang pagi tu, takut sakit kalau kulur luti, nanti aku luit, tapi mahu hatang pagi tu, mana tapi menyusah kalau orang ni tu. Ima tisu waktu alam ini aku apa tuh apa lah majulah panekan itu. Tapi menyusahkan lagi tiada kulle.
Tämä

Nagkakumig? Ya tanah na ubla miuk tu salawat tu pinga tinggi la ke lauk si bang itu ta ilani yang itu kalau akan sama tu kalau orang lepas manali tai sumani tabani arwa miuk tau tilung a time na jose kusyu akim maka tu samat si aktesi man nunat si ang miuk tai dino kucing itu anga yok kaga lek tanga tai sumani imngiu si liu lauk si magam nuk inuit kubu anak nengan nik teguk saulit si kesuak sunuk Time nagla taga curly tama tuminga tusaga mim sana lawk tapting ne okala ok simang malim makauna nunat siapa imngi uti tagalak pagu piutu na kaya komat type so many you lawk to mix you ne motau tuga suang wak sura tamna sana lawk simega ptigo chogo sikushu waklo khuwe anang mega tagak tilawk tawot khuwe anan laing maila inui nunangat tema tekuk sautiga sulawk simega ptigo